Ayam buang dari banyak kelia, dia kan ku pengen masia, ku bukan gak pembasia, enggak sesiun saya. Indah ku sedipana dipana dari minum sinas celosa, ya kalang ku kaya dia dan jauh lo enggak rata sama nosa. Indah ku sedipana dipana dari minum sinas celosa, ya kalang ku kaya dia dan